0: Hamisi akamwambia mkewe, ah, mke wangu, usione mimi natoka narudi natoka narudi ukadhani nipo nipo tu au nazurura tu. Nahangaika.
1: Mna tanga tanga mwenzenu.